0: Gunung Karangetang adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung Karangetang memiliki ketinggian sekitar 1.827 meter atau 5.994 kaki dan merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Gunung Karangetang adalah satu-satunya gunung api di dunia yang dibaptis dan diberi nama baptis Yohanes Tamagalolo. Tamagalolo dalam bahasa Siau yang berarti tidak menyusahkan masyarakat. Gunung Karangetang dibaptis oleh seorang misionaris dari Badan Zending Belanda yang bernama F. Kelling. Masyarakat Siau percaya kalau Gunung Karangetang akan bergejolak apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan adat. Percaya tidak percaya, tapi hal itu sering terjadi dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Pulau Siau.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Mm-hmm. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo, antar mama ke pasar. Somo lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pipus kesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pepande. Nanti mau sakit baru mau pipa periksa, Dang.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo, jaga lupa kesehatan Dang.
1: Iyo, betul no Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja, jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: No apa Dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole Materi Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, Masireka Rutorang di program 4. Suara Budaya, Kawan Muat.

0: kita dengar Ngana semua pindah kota.
1: Iyo, rencana begitu.
0: Yakin Ngana? Dari kepa? Bukannya Ngana lebih suka tinggal di kampung?
1: Dulu iyo, mar sekarang.
0: Sekarang apa?
1: Jalan so bagus, bolak-balik kampung kota, so gampang. Kong kata, nanti akses internet dan fasilitas umum leh mau dikembangkan.
0: Lah, kong alasan Ngana mau pindah kota? Ampun dang, justru karena desa so berkembang, Ngana mau pindah.
1: Iyo kote, berarti batal rencana pindah kota.
0: Bagus, desa maju, torampe masa depan lebih maju. Bangun desa, buka peluang, majukan Indonesia.
2: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Eh, udah mau pulang apa Jonga dari sini?
1: Banyak foto, video, dan ini.
0: Batu. Aduh, ngana sampai di mana le itu?
1: Biar ada oleh-oleh dari alam.
0: Ngana kira alam tuh oleh-oleh.
1: Iyo Jodang, berarti yang boleh bawa pulang cuma kenangan.
0: Kenangan, foto, video, dan cerita. Yang dari alam itu, nggak perlu dang tuh ngana bawa pulang. Supaya orang lain katuk pasti boleh menikmati. Menikmati pariwisata bukan berarti mengambil apa yang ada di dalamnya. Jaga kebersihan, lindungi alam dan budaya, agar destinasi wisata tetap indah dan bisa dinikmati generasi berikutnya. Ingat nih, bawa pulang kenangan, bukan kerusakan. Torang jaga pariwisata, torang jaga masa depan.
2: Etole, Masireka Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: gagah sekali ini pantai no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita kan, sadar mali ya.
1: Aduh, monitor ketua, tamang soba gacor.
0: Ngana lagi geng si mau mengaku, apalagi kita ini sorama, sopan, dia merasa senyum tuh sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator Jo, mar betul no pengane itu.
0: Mar, makasih banyak dange.
2: bukan ngana ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Hah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

0: Lisa, dari tadi kamu kok latihan terus ya? Emang gak capek ya?
1: Capek sih, tapi aku senang. Minggu depan kan ada kejuaraan antar sekolah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik.
0: Pantas saja, tapi menurutmu apa yang paling penting supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi?
1: Bukan cuma bakat, yang paling penting adalah pembinaan yang baik, latihan yang disiplin, bimbingan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang.
0: Berarti event olahraga punya peran besar ya?
1: Tentu saja. Event olahraga adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan belajar menjunjung tinggi sportivitas.
0: Ya. Sekarang aku mengerti. Prestasi itu tidak datang secara instan, tapi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
1: Benar. Karena itu, kita harus mendukung setiap kegiatan olahraga di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku juga ingin lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga deh.
1: Bagus dong, karena dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat, karakter terbentuk, dan peluang meraih prestasi semakin besar.
0: Pembinaan yang baik melahirkan prestasi yang membanggakan. Ayo berolahraga, ikuti event olahraga, dan raih prestasi untuk Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Eh, udah bawa pulang apa Jonga dari sini?
1: Banyak foto, video, ding ini.
0: Batu. Aduh, mana sampai di mana le itu?
1: Biar ada oleh-oleh dari alam.
0: Nggak kira alam tuh oleh-oleh.
1: Iyo jodang, berarti yang boleh bawa pulang cuma kenangan.
0: Kenangan, foto, video, deng cerita. Yang dari alam itu, nggak perlu dang tuh nggak bawa pulang. Supaya orang lain katuk pasti boleh menikmati. Menikmati pariwisata bukan berarti mengambil apa yang ada di dalamnya. Jaga kebersihan, lindungi alam dan budaya, agar destinasi wisata tetap indah dan bisa dinikmati generasi berikutnya. Ingat nih, bawa

hari yang diperingati sebagai Hari Batik Nasional ya, Sahabat Berdaya. Sahabat Budaya, setiap tanggal 2 Oktober, masyarakat Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Penetapan Hari Batik Nasional ini berkaitan erat dengan keputusan UNESCO yang mengakui bahwa batik Indonesia itu sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada 2 Oktober 2009 yang lalu. Sebagai pengakuan tersebut, ini menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya melestarikan batik sebagai bagian dari identitas bangsa. Nah, pendengar Perompat, tapi apakah sahabat budaya tahu mengapa tanggal 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional? Nah, sahabat budaya, bagaimana sejarah batik Indonesia hingga bisa mendapat pengakuan dari UNESCO? Kenapa tanggal 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional? Nah, sahabat budaya, tanggal 2 Oktober itu dipilih sebagai Hari Batik Nasional dikarenakan karena bertepatan dengan penetapan batik Indonesia ke dalam Representative List of the Intangible, ya, Intangible Cultural Heritage of Humanity atau daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan oleh UNESCO. Sahabat budaya, keputusan tersebut diambil dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada 2 Oktober 2009 silam, ya. Nah, melalui pengakuan ini, batik Indonesia kemudian mendapat perhatian di tingkat internasional sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, filosofi, keterampilan, dan makna sosial bagi masyarakat. UNESCO menilai batik tidak hanya sebagai kain bermotif, tapi juga sebagai tradisi yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, sahabat budaya, adapun motif dan warna batik ini dapat memiliki makna tertentu, ya, mulai dari identitas sosial hingga nilai-nilai yang diwariskan antar generasi. Nah, sahabat budaya, jangan kemana-mana, saya akan lanjut dengan bagaimana sejarah penetapan batik Indonesia sebagai warisan budaya UNESCO setelah yang satu ini.

0: Hah, gagah sekali ini panti, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadok Mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana lagi, gengsi mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengana itu.
0: Mar, makasih banyak, Dange.
2: Bukan ngana, Ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Hah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

Oh, yeah, baik saudaya baking pesta dengan nasi baru, jangan pakai nasi hamis. Iya, yeah, nah ada pesta kung pakai nasi so hamis kan mesti masih fresh fresco. Oke, okay, sahabat budaya, sudah jam 9 pagi lebih 45 menit ya. Jadi tadi masih ada yang harus saya teruskan ya mengenai kenapa 2 Oktober itu menjadi Hari Batik Nasional ya. Sahabat budaya, jadi keputusan tersebut ya diambil dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada tahun 2009 ya, 2 Oktober 2009. Dan melalui pengakuan ini batik Indonesia itu mendapat perhatian ya saudara dari tingkat internasional sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, filosofi, keterampilan dan juga makna sosial bagi masyarakat. Nah saudara, UNESCO menilai bahwa batik itu tidak hanya sebagai kain bermotif saja, tapi juga sebagai tradisi yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah sebenarnya motif dan warna batik inilah yang dapat memiliki makna tertentu mulai dari identitas sosial hingga nilai-nilai yang diwariskan antar generasi. Adapun sejarah penetapan batik Indonesia sebagai warisan budaya dari UNESCO ya, sebelum ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan, batik Indonesia ini sebenarnya harus melalui proses pengajuan dan penilaian oleh UNESCO. Pertama, Indonesia mengajukan batik ke UNESCO ya. Jadi pemerintah Indonesia itu mengajukan ya sebenarnya batik ini untuk masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 September tahun 2008. Dan pengajuan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan sekaligus melindungi kebudayaan Indonesia di tingkat internasional. Dan sahabat budaya, proses pengajuan tersebut juga melibatkan berbagai pihak termasuk komunitas dan para pelaku budaya. Nah kemudian yang kedua, penetapan oleh UNESCO ya. Nah setelah melalui proses penilaian, batik Indonesia ini resmi masuk dalam representative list of the intangible ya cultural heritage of humanity pada 2 Oktober 2009 ya. Nah, dalam keputusan bernomor 4 titik huruf besar COM ya 13,44 UNESCO menyatakan batik Indonesia itu memenuhi kriteria untuk dimasukkan ke dalam daftar tersebut, dan salah satu pertimbangannya adalah batik memiliki simbolisme yang berkaitan dengan status sosial, komunitas lokal, alam, sejarah dan warisan budaya. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah menetapkan Hari Batik Nasional. Nah, sahabat budaya, setelah pengakuan UNESCO, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan tanggal 2 Oktober itu sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden Kepres nomor 33 tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 November tahun 2009. Dan dalam pertimbangannya, saudara pemerintah menyebut pengakuan UNESCO sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap budaya Indonesia, dan penetapan Hari Batik Nasional ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan nasional serta mendorong perlindungan dan pengembangan batik. Dan Kepres nomor 33 tahun 2009 ini turut menegaskan bahwa Hari Batik Nasional bukan merupakan hari libur ya. Jadi tidak libur. Nah, dan UNESCO menjelaskan bahwa tradisi batik Indonesia hadir dalam berbagai tahap kehidupan masyarakat. Kain batik dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari ya, sebenarnya seperti dalam lingkungan pekerjaan ya. Kemudian dalam acara-acara upacara pernikahan, kehamilan, hingga ritual tertentu, dan proses pembuatannya ini mengandung keterampilan dan juga teknik-teknik khusus dalam membuat batik sangat spesial ya.
Keterampilan, ketelitian, dan pengalaman inilah yang membuat batik tidak selalu dapat diperoleh dalam waktu singkat. Selain teknik, motif batik juga menyimpan nilai simbolis yang bisa berbeda sesuai tradisi dan konteks penggunaannya. Dan keberagaman tersebut, Sabun Daya memperlihatkan bahwa batik bukanlah kebudayaan yang seragam. Di setiap daerah memiliki kekayaan tradisi yang ikut membentuk identitas batik Indonesia. Dan Sabar Budaya, tujuan untuk peringatan Hari Batik Nasional ya, tujuannya adalah pertama ya, meningkatkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Nah, karena Hari Batik Nasional ini menjadi semacam pengingat bahwa batik merupakan salah satu identitas budaya Indonesia yang telah mendapat pengakuan internasional. Dan Sahabat Budaya, melalui peringatan ini masyarakat diharapkan semakin ya mengenal dan menghargai akan karya budaya yang tumbuh di berbagai daerah. Kemudian yang kedua, menjaga kelestarian tradisi membatik. Nah, sebenarnya pelestarian batik ini perlu dijaga melalui pembelajaran bagaimana teknik membatik, pengenalan filosofi motif, serta dukungan terhadap para pengrajin. Dan dengan begitu, keterampilan membatik ini dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Yang ketiga adalah mendorong kreativitas dan pengembangan batik. Sahabat Budaya, motif, warna, dan bentuk-bentuk batik dapat berkembang sesuai dengan mode, tanpa harus menghilangkan nilai tradisi yang menjadi dasarnya. Dan pengembangan tersebut dapat membuka ruang bagi para pengrajin, pelaku usaha, desainer, dan generasi muda dan untuk supaya terus berkarya. Yang keempat adalah mendukung pengrajin dan industri batik. Sahabat Budaya, mengenakan dan membeli produk batik ini dapat menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap para pengrajin dan pelaku usaha. Ya, pelaku usaha batik Damon ini, dan dukungan terhadap produk lokal turut membantu menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan tradisi tersebut. Lalu bagaimana cara memperingati Hari Batik Nasional? Nah, Sahabat Budaya, ada berbagai cara sederhana ya untuk kita memperingati Hari Batik Nasional. Sahabat Budaya, kita dapat mengenakan batik pada saat kita bekerja, pada saat kita berada di sekolah, atau ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan bersama. Nah, selain itu, Sahabat Budaya, kita bisa mempelajari asal-usul motif batik dari berbagai daerah ya. Macam kalau di Minahasa ada batik bentenan ya. Nah, kalau di mana lagi? Banyak kan, Sahabat Budaya ya. Jadi kita mempelajari asal-usul motif batik dari berbagai daerah. Kemudian kita bisa kunjungi museum atau sentra batik serta mengikuti lokakarya membatik. Dan Sahabat Budaya, membeli produk dari pengrajin lokal ini juga bisa menjadi bentuk dukungan terhadap keberlangsungan tradisi ini. Jadi para generasi muda, jangan malas untuk kita mempromosikan batik, kain batik kita ya, batik daerah kita, seperti kain bentenan ya ada, dan juga lain-lain. Saudaya, di setiap daerah pasti memiliki motif batik masing-masing dan namanya juga berbeda ya. Dan kain batik tetap keren, Saudaya. Kenapa saya bilang begitu? Meskipun dia batik, tapi kalau kita buat itu menjadi sebuah pakaian yang enak di badan, yang cocok ya, kelihatan bagus Sahabat Budaya, meskipun itu kain batik tetap tidak kalah bagusnya dengan kain-kain yang lain ya. Oke, pendengar, sekian dulu untuk informasi mengenai batik ya. Kenapa tanggal 2 Oktober itu menjadi Hari Batik Nasional ya. Jadi tanggal 2 ini adalah Hari Batik Nasional. Sebenarnya kita harus memakai seragam. Kalau di sekolah kan pakai batik, ada kan? Nah, di tempat kerja kita harus memakai seragam batik. Nah, sebenarnya biar batik ini tetap lestari.
Oke, cukup sampai di sini informasi mengenai batik. Saudara sekalian merampungkan kebersamaan kita di Nusantara Pagi. So, terima kasih atas atensi mendengar Anda semua yang sudah bersama RRI Pro 4 dari subuh tadi. Saya Stanley akhirnya segera pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa. Salam budaya.

0: Sahabat budaya, di Hunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Tadi itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan terhutang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ae. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
1: Kita tanong apa penyakitnya ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada anu tadi temannya minta batang ae.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mimin batara.
1: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih. Terhutang kesalahan ada. Diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita adakan seperti batang ae baharago tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ae segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang babau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang, kayak tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya, Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ae.
2: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi nih. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
0: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ae. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: kembaliin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rapi kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar tadi yang di Julung Kopatati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit. Jadi dikucup diambil ini. Ini penebus artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih nah. Bahwa ini penebus si pengrupi. Nah, jadi itu yang tadinya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
0: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
2: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu kada menemukan pang lah. Artinya kada menemukan ke situ Pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Mereka cewek habis kampung ke sana Pak.
0: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di desa yang terajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang ai.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara. Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Mua.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM Suara Budaya Kawanua.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Kita dengar, Ngana semua pindah kota.
1: Iyo, rencana begitu.
0: Yakin, Ngana? Dari kepa? Bukannya Ngana lebih suka tinggal di kampung?
1: Dulu iyo, mar sekarang.
0: Sekarang apa?
1: Jalan so bagus, bolak-balik kampung kota, so gampang. Kong kata, nanti akses internet dan fasilitas umum le mau dikembangkan.
0: Lah, kok alasan Ngana mau pindah kota? Ampun, Dang. Justru karena desa so berkembang, Ngana mau pindah.
1: Iyo kote, berarti batal rencana pindah kota.
0: Bagus, desa maju, torang pe masa depan lebih maju. Bangun desa, buka peluang, majukan Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong, tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga, kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: proses kalau pertama tadi apa itu ia mengenai aku mengenalkan ngaran ya.
1: Mudah-mudahan juga lakas sarak dirinya juga. Bahun

0: tegak daripada RT lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. Nah, kalau nya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami, meminta ini mainkan di sini. Kadang awal-awalnya itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
1: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
2: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak. Ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya disabarikin atau disepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anakku ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandes, lalu saya kreasi. Ada kuntau, kita kreasi. Menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan sebagai desa pengrajin alat musik tradisional terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agung mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil. Belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di sarun.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja. Bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya, sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami, kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini, sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami, se-anak-anak di sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anakku ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

0: tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal. Sanggar Anak Mendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.
1: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asasandaran, asasandarkala yakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nirupangan yang nirupitati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Soal Balian itu mulai di Adam Tupang, karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha itu kadang ada nang siapa-siapa, kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nududami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lagi am.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih. Ini nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut arwah sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
1: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai pamuka datu Raja Kawasa uji kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
1: La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma inna awamir kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
2: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung, gulai. Orang Kidung dangan bilangnya, bubur gulai.
2: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah, di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah, jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kapur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
3: Kalau dipotong sembarangan kenapa, Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua. Bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati, gak bisa hidup kembali kan.
2: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Ya labu tuh, itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada, hanya mengikut aja itu.
2: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan, mana ada orang mau anunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
2: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
2: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
4: Ada pernah terjadi itu.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, aku bilang.
2: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak yang orang tidak sering buat?
5: Tahu sedikit aja. Dari lah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
2: Sementara John D, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
0: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau di tanah muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu, enggak tahu sama sekali, hilang lah, ini susah lah.
2: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% untuk petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua. Apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa mencap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minuman asa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan dan nggak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi 1 juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya. Itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah mong juga boleh. Jadi 4 itu boleh. Terus 1 lagi tamburin. Jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disyairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan

0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi, menai syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh tuh. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk dari kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan. Kan
2: seperti itu. Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus di apa? Dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh mungkin antusias masyarakat Batam atau di Belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam kali jam 12 malam sampai pagi, dan penggunanya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti ya mola ni tak serupa mula. Okey, jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermada. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah.

0: pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picer Budaya kali ini, produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, orang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang ya. Buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting. Ya.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Timur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Iya, dan masih dari kawasan Puncak Tikala, Anda ikuti siaran kami program 4 RRI Manado. Kembali selamat siang, selamat bakudapa lagi sahabat budaya dimanapun berada yang tetap setia bagabung deng torang di sini perompat suara budaya Kawanuan. Nyurum lambai siang seperti biasa jam 12 torang hadir dengan acara torang deng torang. Lagu-lagu Manado kembali siap untuk hadir di ruang dengar sahabat budaya. Yang mau bergabung kirim salam ataupun mungkin request lagu, boleh langsung Jo kirimkan SMS ataupun WhatsApp ke 0853 424 0098.

Nur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Iya baik, sahabat budaya, demikian dari Gloria lagi Lengkong Sister ya, dengan banyak berdoa. Jadi dalam situasi senang, dalam situasi susah, kecewa, depresi, situasi bahagia, semua mesti orang banyak berdoa, Kang. Jangan cuma pada saat susah saja orang berdoa minta-minta tolong, tapi seharusnya dalam setiap kondisi orang berdoa dan bersyukur di mana saja berada dan kapan saja pastinya ya, sebagai orang percaya memang haruslah demikian, menjadikan doa sebagai nafas hidup orang semua. Yeay. Ya cuma sedikit kasih ingat karena kebetulan juga lagunya hadir ya di siang hari ini. Jadi enggak apa-apalah torang baku kasih ingat supaya nyenak lupa bahwa bagi setiap umat yang percaya berdoa itu adalah hal yang sangat penting dan sangat menjadi hal yang sangat-sangat diutamakan. Oke, baik. Sahabat budaya yang mau bergabung siang hari ini masih dibuka line telepon SMS line telepon nyanda. Cuman karena so terlalu lancar. Cuma SMS dan WhatsApp ya. Nomornya sama 0853-424-1928. Yang mau suka dengar lagu Manado, ada lagu Manado kesayangan mungkin, lagu Manado favorit, lagu Manado yang sering dinyanyikan karena liriknya bagus, atau mungkin liriknya sesuai dengan isi hati, atau apapun.

istirahat ya, istirahat makan siang, ataupun mungkin istirahat untuk sekedar lepas dari rutinitas kerja supaya nanti lanjut aktivitas lagi tetap ada semangat dan energi pastinya untuk menuntaskan semua aktivitas pekerjaan di hari ini, hari terakhir untuk beraktivitas ya, sebelum memasuki yang namanya weekend ataupun akhir pekan. Oke. Bikin kita bagus. 34 menit sekarang dari jam 12 siang. Dimanapun sahabat budaya tengah mendengarkan Prompat. Selamat menikmati Jo, lagu-lagu Manado kita mau hadirkan sampai nanti jelang jam 2 siang. Sambil menunggu yang mau suka bergabung siang hari ini, ada satu dari Gloria Trio. Ya, ada judul lagu Kita Yang Basah. Ngana yang bermain air, kita yang basah.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tidur melambai siang, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

dari Indra dan Vian, lagu Rindu For Ngana. Oke, selamat siang untuk yang sudah bergabung di siang hari ini. 0853-1145 sekian-sekian. Apa kabar torang pe ibu cantik yang ada di Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minasa Utara ya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Jusya, paling setia, mau siang, mau sore, mau malam, iyo toh, tetap setia bagabung, tetap setia badengar, yang setia bikin rame tuh acara. Oke dang, halo selamat siang Ibu cantik, Ibu Joy, selamat siang juga Ibu Jusya. Ini Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minasa Utara. Mau request lagu Nimbole Bacere yang nyanyi Elia Pandean dan Kristi. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Gemini Men, dan juga Ibu Silang yang detailing Anoa. Halo selamat siang semuanya. Semoga ada baik-baik kabar Kang. Sehat buat Ibu Lina, Pak Gemini Men, Ibu Silangin juga. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat mendengar Jo, semoga terhibur. Dan buat penyiar, Ibu cantik, Ibu Joyce, thanks ne. Torang-deng-torang, sukses terus dan sehat selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Amin, God bless you. Terima kasih katanya Sobaca Akang. Deng somo putar itu lagu. Ini kok Ibu Jusya pilih lagu kesayangan. Oke dan apa ketuk di judul Nimbole Bacere. Ya, ini istilah ini memang lagi tren sekarang, jadi tren topik ya, jadi trending topik, apalagi di kalangan gemim begitu ya, sahabat budaya yang sudah menjadi sidi jemaat pastinya tahu lah tentang trending topik istilah Nimbole Bacere ini, ada juga istilah cerah hidup, dorang sesingkat CH. Ya terkait suksesi bulan Oktober ini ya, pemilihan Pelsus nanti. Tapi okelah, ini cuma sekedar torang sentil saja, ini sudah ada yang mengatur. Yang pasti kalaupun sebagai warga Gemim untuk mengikuti suksesi pemilihan pelayan khusus nanti, ya kembali ke lagu yang tadi, banyak berdoa ya, doakan supaya yang jadi turang pilihan itu betul-betul yang bisa mengayomi jemaat kolom ya. Oke begitu, demikian kira-kira. Soalnya waktu periode lalu juga sempat jadi Pelsus, jadi tahulah ya DP lika-liku dan ya bapak gitu no katuun memang perjuangan. Oke dang, baik, semua lebih panjang di cerita, torang lanjut. Selamat siang yang bergabung lewat WhatsApp juga, yang punya nomor ponsel 0895 4046 sekian-sekian. Selamat siang Kak Jo. Julita Rompas Kiniar Tondano request lagu Randy Lapian Antara Manado Deng Tondano. Deng Jakarta maksudnya. Buat Kak Jo makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya. Julita mengirim buat 3 orang spesial, ada Bung Sami Senduk di Rerer, Kak Heni Karina di Tikala Manado, salam sayang selalu. Mam Femi di Jai Lolo. Buat Kak Jo makasih, selamat siang, torang deng torang.

Lanjut 08, mana nih DP nomor 534013 sekian sekian. Torang PI Ibu Nunu yang ada di kampus Nusantara Pal 2. Ada setia Bapak dengar juga tuh Kang Ibu Nunu. Oke, Ibu Nunu katanya mau request lagu Arang Tampurung. Lagu ini mau kirim spesial buat Pak Ibob yang ada di Perum Gria Mapanget Indah. Dan terakhir Jo buat Pak Ketua Pak Roni, Bung Beni Jo di Bolmut, Bunda Tiara di Minut. Dengan ucapan salam kompak-kompak, salam persahabatan selalu, walau hanya lewat udara pro 4. Buat kekek Jo makasih, selamat siang, torang deng torang. Oke, terima kasih kembali buat Ibu Nunu yang siang hari ini minta lagu Arang Tampurung. Ya hati-hati saja ya. Ini Arang Tampurung kok baking tak ingat dengan karhutla dan lain sebagainya. Toh karena memang ada DP hubungan-hubungan begitu. Dan hati-hati yang sementara mau masa. Hati-hati yang ada rencana mau bakar sampah. Hati-hati yang mau kasih tinggal rumah dalam keadaannya tidak ada orang di rumah. Pastikan semua dalam keadaan aman, terkendali ya, supaya terhindar dari hal-hal yang nyana torang inginkan bersama. Oke, baik, mungkin ada lagu yang nanti terputar usai informasi pas jam 13 nih. Jangan kecewa, jangan kemana-mana, jangan pindah channel karena lagunya tetap torang mau hadirkan. Baik, langsung torang ke 3 lagu berikut ini.

0: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanghi dari zaman dahulu.
1: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
0: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain. Apalagi itu dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Itulah metatengkang, mepapangadat, medarahunggeo.
1: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
0: Orang Sangihe kadang baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Megakui, Ara, Akang Ari, Hembo. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai istilah umum kakak. Medarahunggeo, medatengkang. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama. Atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tete tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa pasar bilang, poso. Poso muka keren yang kuhina. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoak pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Unggel, tenggang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi manintala makoak pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangihe dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Ya baik, dan sahabat budaya masih dengan lagu-lagu pilihan untuk sahabat budaya nikmati siang hari ini. Kebersamaan Torang di acara Torang Deng Torang. Ini so putaran terakhir ya. Jadi kalau kira-kira masih ada yang mau suka bergabung, ini masih ada waktu, tapi ini so putaran terakhir. Jadi kalau lagunya sudah turun, itu berarti so gak bisa lagi untuk request lagu ya. Jadi mumpung masih ada waktu, mumpung kita masih bercuap-cuap, jadi masih boleh kirim SMS ataupun WhatsApp ke 0853-424-1928. Selamat siang kembali buat semua-semua yang masih tetap setia bergabung dengan Torang di sini, yang sudah kembali ke rutinitas menjalankan pekerjaan di siang hari ini. Oke, tetap semangat. Yang ritme kerjanya WFH di hari ini, oke, tetap semangat juga. Dan karena mengingat hari ini adalah hari terakhir beraktivitas di sepanjang pekan berjalan ini, jadi pastinya banyak di antara sahabat budaya yang berupaya untuk menyelesaikan ya semua pekerjaan supaya nanti boleh menikmati suasana akhir pekan dengan tenang ya, nyandak terganggu dengan hal-hal yang menjadi pikiran sendiri karena ada pekerjaan yang belum selesai, ada pekerjaan yang masih nanggung. Orang mana udah bilang masih tak salah-salah, belum kelar. Oke, semangat semuanya. Ada beberapa lagu di sini kita so siapkan, salah satunya Nova Sondak, Satu Kadera Tiga Orang. Kemudian ada juga lagu lainnya yang akan mengantar Torang menuntaskan acara ini di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan sekali lagi kita masih menunggu sahabat budaya yang mau suka bergabung di siang hari ini, boleh silakan.

Dan nantinya sahabat budaya jangan lupa juga untuk ikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara akan hadir di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan ya tentunya dengan informasi dan juga dialog ya, konten yang bisa membuat sahabat budaya lebih banyak lagi memahami, mendengarkan dan mengetahui tentang budaya-budaya senusantara.

Jangan lupa sekali lagi jam 2 siang nanti kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk siaran berjaringan nasional. Oke dan kalau soalnya ada yang bergabung, kalau begitu terang tuntaskan sampai di sini untuk pilihan pendengar edisi hari ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Sampai baku dapat lagi besok siang di 88,6 FM dan 11.88 AM Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Dan sekaligus kita Joyce yang tugas menuntaskan sampai di sini pengawalan saya menemani Anda edisi hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026. Saya undur diri. Selamat siang, sampai jumpa dan salam budaya.

0: Hehehe, apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Jangan kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau som buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok Cooper.
1: Eh, bisanya.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh, apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Luka.
0: Coba kau bayangkan.
1: Tunggu, saya bayangkan.
0: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh, tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu, Mi.
0: Ma, kau pakai air aki?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa?
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Ma, yo pala saya promise, Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Promise itu janji. Saya tidak akan Mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Cavite jam 13.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merevitalisasi Masjid Cut Mutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menjelaskan bahwa pembenahan bangunan cagar budaya ekskolonial ini menggunakan skema kreatif financing seperti dana CSR tanpa membebankan APBD. Langkah pelestarian ini dilakukan secara khusus guna merawat nilai sejarah bangunan sekaligus menjaga fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan penyesuaian tarif masuk baru bagi wisatawan dan masyarakat. Mulai kemarin, Kepala Museum NTB Ahmad Nurala menjelaskan bahwa kenaikan tarif berdasarkan Perda NTB ini dibarengi dengan pembenahan fasilitas serta revitalisasi ruang pameran berteknologi imersif. Langkah penyesuaian tarif yang bertahan selama 6 tahun terakhir ini diharapkan mampu mengoptimalkan PAD sekaligus meningkatkan daya tarik wisata edukasi daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mananya ya? Lo mana kita tahu, Bang.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayo pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayo pakai ini ya Bang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadu-padankan, batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009, ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Abang Po ya. Aye mau langsung sapa saja ini Abang Po yang Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Abang Po. Kayaknya mau kemana ini? Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam, Po. Selamat siang, Bang.
2: Aduh, sehat, alhamdulillah. Mau kemana ini, Bang? Santai banget.
3: Saya jam 2 ada tempat persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
2: Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
3: Nyetir sendiri. Kebetulan nggak apa-apa, ini kan kita pakai bluetooth nih, pakai
2: bluetooth. Aman ya Bang ya?
3: Insyaallah aman.
2: Insyaallah aman, mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang.
3: Aman,
2: harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayo juga berpikir keras nih Bang. Musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu? Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
3: Jazz Betawi itu sebenarnya simpel ya, itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
2: Oh, gitu. Ya, ya benar.
3: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia keluarin apa namanya kemampuan dia gitu. Ya pukul tak betul betul ya gitu tuh. Gitu. Sebenarnya seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
2: Oke, okay, gitu. Baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
3: Lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu.
2: Yeah.
3: Kan, trompet di gambang juga ada tuh.
2: Iya, benar. Iya.
3: Dia main misalkan lagu, misalkan lagu jari-jari. Biasanya kan standar ini dia si jari-jari.
2: Tak dung.
3: Iya. Jazz lebih bisa lebih slow gitu.
2: Oh.
3: Dan dia dimainkannya dengan
2: Iya. Lebih ada nilai ininya ya, Bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita redkan harganya ya, Bang.
3: Sebenarnya bukannya orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
2: Iya, gitu. Benar.
3: Musik Betawi itu juga nggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan.
2: Iya, betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya, Bang ya?
3: Iya, pada dasarnya ya apa ya, alat musik yang ada di luar kebetawian gitu, misalkan gitar, trompet, kan itu juga dipakai di gambang kromong kan?
2: Iya.
3: Lebih ekspresif aja sih, pokok gitu.
2: Oke.
3: Jadi misalkan lagu Benyamin, misalkan nggak lagu Benyamin apa ya? Hujan
2: gerimis aja, ya benar.
3: Kalau lagi gitu, dimainkannya lebih kromongnya doang kah? Gambangnya aja dimainkan dulu gitu.
2: Iya.
3: Seru lah gitu, lebih memang bereksperimen sih.
2: Oke, baik. Nah, kemarin ini kan sempat dilombakan ya, Bang ya?
3: Iya, masih belum. Nah, ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan, tapi sudah mulai lah. Mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman. Gitu.
2: Oke, tapi benar itu, Bang. Kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya, Bang ya?
3: Benar. Lagu wajibnya itu lagu kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simple ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simple itu sebenarnya susah gitu.
2: Iya, benar-benar orang nganggap mudah aja gitu ya, Bang ya.
3: Mudah aja, pelit Bang lihat doang gitu, kok udah enak aja ngeliat dia.
2: Iya, benar. Kemarin waktu di lomba itu banyak, Bang, yang berpartisipasi.
3: Ada 10 grup lah ya. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
2: Iya.
3: Mungkin pengennya festival gitu kali ya.
2: Iya. Ini ide siapa sih, Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya, Bang ya.
3: Iya sih. Pengen penasaran. Ya balik lagi syarat kue, kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu doang.
2: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh, Bang, gila musik gitu, Bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya, Bang ya.
3: Biar ya, teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
2: Oke, tapi ini baru inovasi terbaru, apakah dulu kalanya tuh, Bang Imbong? Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada nggak sih, Bang, orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini, Bang?
3: Ada, sebenarnya udah banyak. Kayak misalkan almarhum dulu ya, produk-produk ada beberapa yang kebetawian dia mainkan. Gambang kromong digabung dengan beberapa gitu, banyak sih. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana.
2: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak apa gitu ya, Bang ya?
3: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu, pakai sanggul, nyanyinya nggak usah teriak, misalnya gitu.
2: Iya.
3: kecil gitu kan. Ini lagunya slow gitu kan.
2: Iya benar-benar.
3: Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta.
2: Oh, gitu. Berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya Bang Yi.
3: Kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelas
2: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
3: Pas bayar kita baru ngerti, ya Allah mahal banget.
2: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya iya iya iya benar. Seru kali ya Bang ya.
3: Udah banyak sekarang yang apa ya berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy menikmati.
2: Okay, ya, okay. Iya, oke. Okay. Tapi bisa nggak sih Bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang atau musik jazz dah?
3: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Tapi karya ya, budaya itu kan kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan.
2: Iya.
3: Yeah. Dalam artian selama enjoy kayak tadi tuh nyanyinya kan orang macam-macam kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi ngos-ngosan gitu udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu
2: yang
3: lebih smooth gitu. Orang kan ada yang suka ada yang wah terlalu pelan nih kan beda
2: baik-baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
3: Ya sangat suka, saya sangat suka karena saya seorangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
2: Iya.
3: Yeah. Gitu. Batik kan ada pakemnya tuh.
2: Iya. Yeah.
3: Kan, motifnya ini tuh pakem gitu.
2: Iya.
3: Yeah. Nah, budaya kan orang silakan berekspresi.
2: Iya yeah, betul gitu. Betul.
3: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu, salah. Enggak sih menurut saya gitu kan orang. Balik lagi kan kita kan budaya produk yang penting itu batik itu ada malamnya dicanting ada proses dorong
2: betul nah, gitu. Ya
3: kalau dia modelnya print itu hanya motif batik gitu
2: ya batik juga bang batik print namanya batik printeran
3: tapi itu sama UNESCO diomelin
2: iya benar batik itu ya tulis sama cap ya bang ye
3: iya nah, kalau bisa kan kalau nggak punya duit ya nabung aja dulu jangan beli print.
2: Iya ya.
3: Baru punya duit baru dia bilang saya mau batik cap dong gitu.
2: Iya benar. Kebanggaan
3: tuh. Terus kan kok.
2: Iya betul.
3: Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok. Pakai batik kita bajunya samaan batiknya.
2: Itu batik pabrikan bang.
3: Tidak perlu bocor, sangat malu terus disangkain itu kan karyawan restoran.
2: Tapi zaman dulu di tanah abang banyak loh bang.
3: Gitu, itu dia pernah ngalamin. Pas saya turun ada orang bajunya sama dua atau tiga orang gitu. Waduh. Sama udah kemana kita nggak usah makan di sini
2: ah gitu. Iya padahal batik itu kan limited edition ya bang ye
3: ya balik lagi kalau limited kan harganya juga beda tuh.
2: Iya benar sih bang benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya bang ya
3: iya tapi memang gitu tadi beda sih kalau orang berduit kan ya, itu kan punya kebanggaan lah.
2: Oh, jadi musik jazz Betawi ini abang ciptaan buat orang berduit aja nih ceritanya.
3: Orang yang makan singkong juga enggak apa-apa.
2: Tapi kayaknya kok enggak masuk banget, Bang. Orang lagi makan singkong gitu loh. Dihibur sama musik jazz Betawi.
3: Iya, makan singkong terus mari ngayal dengan lagunya. Itu jangan apa aja dia lagi di puncak gunung gitu
2: kan. Iya benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya Bang ya roti keju ya Bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya Bang ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini kedepannya seperti apa sih Bang?
3: Yang pasti saya yakin zaman dulu itu gambang kerobong itu disebut modern di masanya.
2: Iya, betul.
3: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan.
2: Iya.
3: Jadinya apa ya? Gak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu. Jadi dinikmatin saja ya gitu. Itu sih menurut saya.
2: Oke dah, yang penting dinikmatin aja ya Bang Ye.
3: Iya. Jadi nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
2: Iya. Yeah.
3: Gitu. Yeah. Gak usah pikirin miring-miring itu. Jangan
2: pikirin. Iya. Iya benar-benar.
3: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
2: Iya.
3: Kok kayaknya kalau denger begini lupa sama utang ya.
2: Gitu. Sebenarnya tujuan Abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini Bang?
3: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
2: Kan
3: lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh.
2: Yeah.
3: Lagu-lagu payung fantasi.
2: Yeah.
3: Oke, Korto Jazz gitu.
2: Iya.
3: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan Tanjidor, itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
2: Iya. Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang Bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit Bang. Kalau Abang Imbong melihat sendiri seperti apa?
3: Enggak
2: ya?
3: Itu malah terlihat, seniman Betawi itu budayanya banyak banget.
2: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya berarti ya Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya.
3: Dimana orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang musik gamblang itu kan udah semua.
2: Iya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
3: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Kan gini loh ya.
2: Ya.
3: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
2: Ya.
3: Ya ternyata. Dulu rock and roll itu kampungan.
2: Iya dulu ya Bang ya, awal-awal ya. Iya.
3: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu kampung gitu. Karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin. Gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
2: Oke.
3: Sama aja kayak dangdut. Dangdut kan sebenarnya kampungan. Mana tuh orang sekarang yang lebih top artis dangdut kok ini misalkan.
2: Iya. Oke. Berarti tempatnya ya Bang ya? Atau wadahnya menurut Abang?
3: Menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
2: Oke.
3: Dan orang enjoy terhadap produk itu. Apa malu? Selama itu kan gak pelajar agama kan ya?
2: Iya. Oke dah kalau gitu. Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi sebelumnya, Aye ajak pendengar ya, Abang Po, Nyababen Cangcing, yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imbro Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504-5510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita break lagi ya Bang ya.
3: Oke.
2: Ya, Abang Po, Nyababen Cangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Udah tua masih kuat. Dua kali.
1: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pong dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat, sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo taburuan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 021-35-04-510. Atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Nova yang cuan

0: Nih, udah pernah tinggal.
1: Iya.
0: Berapa lama?
1: Lama kan dulu bapak kan di situ memang kerjanya sampai sakit pulang gitu, sini meninggal dan nggak balik lagi.
0: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengaran? Coba Bang, tes, tes. Lah,
1: tes,
0: nah tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengeran. Iya, yeah. Jadi Ica mau tanya apa?
1: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponova sama siapa nih Ponova?
0: Sama Bang Imbong yang biasa kita sapa. Ah,
1: oh, Bang,
0: Bang Imbong.
1: Tadi itu Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
0: Jangan dong, jangan. Wah, pelanggaran dia Bang.
1: Mau nanya ini.
0: Apa
1: kan, tuh? Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bilang gini,
0: apa?
1: Ikut.
0: Kalau
1: jas itu kayak baju jas itu loh yang dipakai kayak ke pesta.
0: Oh, maksudnya jas bukan jazz, itu musik.
1: Iya, makanya aku bilang, oh, kayaknya ini musik gitu kan.
0: Oh, kirain jazz tadinya.
1: Iya, makanya aku bingung.
0: Iya.
1: Aku mau nanya apa? Tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
0: Jadi nggak ada pertanyaan.
1: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan jenis aja gitu kayak di jazz gitu kayak gimana sih gitu Bang?
0: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
1: Gimana gitu?
0: Sentuhan mana yang bakal dikasih dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
1: Iya, yeah. Ponova, yeah. Pantun dulu satu ya.
0: Oke, boleh, silakan.
1: Langit mendung, hujan rintik.
0: Cakep.
1: Tumpang berteduh hati gelisah. Ucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
0: Oke, Ica. Yuk.
1: Makasih yang Ponova, selamat semuanya aja.
0: Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana Bang?
2: Memang kalau jazz itu nyanyinya gak perlu ngotot gitu. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi.
0: Iya.
2: Kayak musiknya dan nyanyi juga santai aja. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben, Bang Ben kan misalkan hujan gerimis aja. Ikan teri di asinin, ikan kayak gitu. Kalau jazz, hujan gerimis aja.
0: Asik.
2: Ikan teri di asinin.
0: Nggak tuplak gitu ya Bang ya?
2: Nah, lebih smooth.
0: Iya.
2: Yeah. Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar gitu.
0: Enggak ini ya Bang, dimakan terus nyangkut sini kagak ya Bang ya.
2: Enggak jadi gitu singkong, jadi bisa santai.
0: Iya benar.
2: Jangan menangis aja dan gitu.
0: Oke.
2: Semuanya dibuat smooth gitu, dibuat halus lah.
0: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya Bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya Bang.
2: Nah, lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop lebih middle lah popnya gitu. Kan malah Dian Piscesa kan lagunya seperti nangis gitu kan.
0: Iya.
2: Gitu, yeah. Nah, ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan kayak lagu berdikuli.
0: Oke.
2: Apa ya? Tiga mewarni gitu
0: misalnya. Iya. Yeah. Oke dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya Bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya Bang.
2: Iya, karena kulturnya karena di Betawi, pasti ada unsur Betawi itu, misalnya Bang Romongnya.
0: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke Bang, kita terima lagi nih Bang.

0: Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi Bang. Halo, Pak. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini. Udah, baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Roni Jakarta.
0: Bang Roni.
1: Jakarta.
0: Di Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta kan luas Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
1: Jakarta Timur.
0: Jakarta Timur. Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
1: Oh, ini tanya ya?
0: Iya. Terus ngapain? Oh. Emang kagak kasih makanan, kagak dibagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
1: Kayaknya disuruh nyanyi.
0: Ya disuruh nyanyi.
1: Ya, maaf.
0: Hah?
1: Bah, itu nyanyi tuh si Ica. Si Ayu apa Ica tadi ya?
0: Oh, Ica. Iya, tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
1: Iya.
0: Emang bisa nyanyi Betawi?
1: Enggak bisa.
0: Oh, ya udah jadi enggak pertanyaan nih.
1: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang?
0: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Oke. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya Bang atau jali-jali ya Bang ya?
1: Iya.
0: Oke deh, gitu aja.
1: Iya deh, selamat hari Fatik.
0: Iya. Iya, makasih.
1: Itu pintar ya. Mantu juga ya Ci ya.
0: Siapa?
1: Itu Ci Ca.
0: Oke, ya. Oke deh. Gitu aja Bang Roni.
1: Oh iya, terima kasih.
0: Yuk, tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya Bang ya?
2: Iya, memang itu kan memang sastranya ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Sastra Betawi itu begitu.
0: Oke. Tetapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun Bang atau gimana Bang?
2: Ya hampir semua sastra Betawi itu
0: kayak tambang ya kayak lagu Andeca Andeci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya Bang ya? Oh itu jadul ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga Bang.
2: Iya, mungkin nggak apa-apa juga itu juga bagian dari kasanah kan.
0: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
2: Intinya memang seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
0: Iya.
2: Dalam artian punya nilai filosofi yang penting. Kan apa ya banyak kan lagu-lagu keroyong atau lagu-lagu gamang topong itu pasti itu dari
0: pantun. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata tanya Andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
2: Oke, bagus banget pertanyaannya.
0: Ya.
2: Yang pasti kalau si pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama. Diiringi oleh gampang ngomong.
0: Yeah.
2: Ada tarian. Nah, lenong berbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes. Gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Kitanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
0: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, preman itu yang sering ngetop sekarang tuh yang sering ada ditonton-tonton tuh gitu lenong preman. apa.
0: Yeah.
2: Nah, ada namanya Lenong Dennis. Lenong Dennis ini berpakaiannya pengen kerajaan. Mm. Ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia, dia contohnya nih misalkan, Dikau Ananda.
0: Oh.
2: Gerangan. Gitu. Cinta Dikau kepada Adinda.
0: Oke, okay, baik-baik.
2: Baik kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa nggak jazz Betawi ngiringin Lenong, beda tuh gitu, beda beda beda jenis apa pemilihan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen pengayaan gitu, pengayaan. Boleh, okay. Orang mau nyitain lagu dengan irama jazz lagu Betawi gitu,
0: iya.
2: Keren banget.
0: Iya betul betul betul.
2: Dan namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat silakan aja.
0: Iya benar benar benar nah, benar.
2: Ya, karakternya kalau jazz itu kan nggak mungkin teriak-teriak udah kayak rock gitu.
0: Iya iya. Tapi nah, Lenong ini bisa dijadikan drama musikal nggak sih bang?
2: Bisa saja kalau drama musikal kan bebas.
0: Iya. Gitu. Lah berarti itu bisa dong bang masukin unsur jazz itu di sono.
2: Bisa, tapi kan bukan Lenong.
0: Oh, bukan Lenong jatuhnya ya, Bang, ya?
2: Bukan Lenong. Bukan kan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
0: Ya.
2: Yang gemilang,
0: jazz. Oh, iya.
2: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Bagaikan bintang, timur sedang, melembang.
0: Berarti yes, jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang?
2: Iya, memang kan kayak bilang tadi. Selama manusia itu kan ada
0: ya, yang Betawi bisa, maksud aye lo bang
2: itu masuk itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam dari tahun 30-an 40-an itu sudah terbiasa dengan lagu-lagu dengan apa musikalitasnya Eropa gitu.
0: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya bang?
2: Hal yang baru kan terjadi bilang bukan sesuatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja ibarat lagi ngerasain ini tahu digoreng ada tahu rebus gitu. Kok dapat tahu siksa tahu kan ya tahu siksa?
0: Iya iya.
2: Tahu siksa tahu nggak tahu siksa? Pernah makan?
0: Kayak gimana sih bang? Tahu?
2: Tahu siksa itu adalah tahu kuning.
0: Iya. Yeah.
2: Tahu yang warna kuning. Yang bentuknya bukan siku ya. Tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
0: Iya, yang ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Oh, bukan?
2: Enggak.
0: Beda lagi.
2: Di Google deh, beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
0: Iya.
2: Sedikit tetes. Apinya itu kecil.
0: Iya.
2: Gitu. Hanya ditempel gitu aja tuh gitu.
0: Iya.
2: Kayak dihangatkan gorengnya gitu.
0: Oh iya iya iya iya benar benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya bang ya?
2: Iya nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada. Dia memang jual.
0: Halo suara Bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imong kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, ye, ini ada udah ketemu nih bang, Maya nih tahu siksa, ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Cuma ayo kalau beli ketoprak di sini bang dikasih taunya gorengan taunya tahu ini bang, tahu siksa bomang. Halo. Ya, halo bang, lah, halo bang Imbong.
2: Halo.
0: Ya, nah ya. Tuh bisa, oke. Lanjut bang, iya nih ada nih taunya kuning ya bang ye.
2: Taunya kuning,
0: yeah.
2: Minyaknya sedikit,
0: yeah,
2: digoreng itu gitu.
0: Iya.
2: Yeah. Pakai cabe, enak banget.
0: Iya yeah, benar. Bang tapi beneran loh bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend bang, dia pakai taunya itu bang.
2: Setahu saya sih enggak, dia tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak.
0: Ya, mungkin saja dia memadukan kali ya bang ye.
2: Ya bisa jadi.
0: Karena ini memang ketopraknya legend bang sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
2: Bisa jadi.
0: Ye. Oh gitu, ya terus gimana bang? Apa hubungannya tuh bang?
2: Ngobrolin apa?
0: Ya Allah, aduh, ya itu tadi bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak, yeah.
2: Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi apa namanya jenis seni musik yang lain.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kan kreat nyanyinya, kalau keroncong kan cengkok-cengkoknya kan sulit keroncong.
0: Iya.
2: Kalau jazz kayak orang ngobrol santai.
0: Oke deh, kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Lupa suara saya.
0: Oh iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan silakan.
3: Ini emang saya dari zaman masih ada apa-apa berbagai macam jazz itu ya unik-unik sih emang boleh. Unik kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu bang Ambong itu emang dari Pulau Sabu itu kalau jajan itu karena kita kalau mau ke saya kan punya radio komunitas bang saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat itu kalau ini pasti ada bawa terlalu siksa itu.
0: Oke.
3: Okay. Ketua fans saya itu kalau beli Pulau Sabu itu emang itu benar-benar emang nggak ada temennya po.
0: Oh gitu.
3: Cuma emang asli dong tahu itu sama cabai dibekasi minyak itu.
0: Dijirin, oh makanya ya, namanya tahu siksa gitu ya sakit iya, tersiksanya ya, sendiri gitu ya. Iya benar-benar
3: itu kan dikasih minyak panasin gitu. Siksa gitu usak atik gitu.
0: Iya iya.
3: Enak bener itu.
0: Iya dah. Udah terus, jangan ngomongin tahu siksa dah kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar bang.
3: Iya jazznya. Iya. Yeah. Jazznya itu. Ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben, itu ada jazz itu enak kentulas macam itu jazznya itu. Cuman kadang-kadang yang saya mau tanyakan itu terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi apa tadi itu jazz
0: ya atau nah, pada masa waktu itu dijajah sama sekutu itu kita gitu ya
3: terlahirnya jazz Betawi itu yeah. Asal muasalnya bagaimana bang
0: oke okay, bang San
3: itu pertanyaan rupanya mau saya dari wilayah Bogor Barat ini bang ngembong kemudian okay. Ada bergaul Betawi memang lama itu bermacam-macam musik itu ada gamang kerobong ada ini ada itu tuh itu cuma bisa saya belum bisa membedakan itu
0: okay.
3: Ya, tapi ada bahasa apa itu namanya preman itu ya
0: palang
3: pintu pantun preman itu bang termasuk di palang pintu itu aja pertanyaannya bang
0: okay.
3: Ya selamat pagi siang
0: ye yeah, sami
3: selamat hari batik nasional
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan Bang Ibong.
2: Bang Hasan suaranya keren banget.
0: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya Bang ya.
2: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa dia bisa nyanyi lagunya Barry White tuh, Barry
0: White.
2: Bang Hasan, tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
0: Iya. Yeah. Gitu.
2: Lenong itu ada dua, ada Lenong Preman, ada Lenong Benar. Tadi kita bahas masalah itu tadi. Bang Hasan sempat tanya kan. Apa sih tadi saya sering ketangkep itu maksud Bang Hasan adalah Lenong Denas dan Lenong Prema. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Jadi Bang Hasan itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama. Gitu. Oleh musik-musik kita tuh Mas Buru aja bikin gitu dengan versi jazz. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain. senior-senior. Intinya best jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen menyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya.
0: Oke.
2: Kalau Bang Ben dengan Royani dengan gambang kerobongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi tuh.
0: Yeah.
2: Makan singkongnya enggak kayak kaget.
0: Iya, iya, iya.
2: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
0: Iya, gitu. Iya. Yeah, yeah. Nah, duduknya kagak di ono, Bang, di warkop, Bang.
2: Iya, iya. Enggak pakai kopi saset.
0: Iya, benar dah. Iya, iya, iya. Oh, jadi ini
2: keju,
0: ini gitu, bentuk kreativitas ya, Bang, ya.
2: Kreativitas aja.
0: Oke.
2: Okay. Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir-kicir ini lagunya. Itu kan standar tuh.
0: Iya.
2: Yeah. Kan bisa kicir-kicir ini lagunya.
0: Oh, iya. Kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin sama Aye yang suaranya karena kesono ya, Bang, ya?
2: Enggak, makanya sih lagi ngobrol. Kalau ntar suruh nyanyi lagi, mahal biaya.
0: Kalau khusus ya,
2: kita kopinya gak kopi saset.
0: Iya, iya. Yang berkali-kali nyebutnya kopi saset, atuh, Bang. Oke deh. Oh gitu ya, Bang, ya. Oke deh. Bang, ini udah di menit 56 tanpa terasa. Satu menit nih, Bang, buat penutup. Apa yang menjadi harapan Abang ke depannya, Bang?
2: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia. Gitu. Jadi nggak usah ada perdebatan, nggak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi sebenarnya enak gitu.
0: Iya, benar-benar.
2: Yang siksa cuma tahunya doang, bukan kita.
0: Iya, gitu. Kita makannya enak ya, Bang, ya.
2: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah,
0: waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
2: Karena di Ciputat, ngonas kelihatan dari Ciputat.
0: Oke, dah kalau gitu. Iya dah, Bang. Baik dah, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang Imbong, ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya, Bang, ya. Selamat sampai tujuan. Udah sampai, Bang?
2: Udah sampai.
0: Ya udah.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan nggak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya, itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan, alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah, mong juga boleh. Jadi 4 itu boleh. Terus satu lagi tamburin, jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disyairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi, menai syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, yalah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh tuh. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Ya, itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk daerah kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Ya. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan.
2: Nah, kan seperti itu. Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus di apa dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh mungkin antusias masyarakat Batam atau Belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam kali jam 12 malam sampai pagi. Dan penggunanya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti ya mula ni tak serupa mula. Okay. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermada. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picture Budaya kali ini, produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mari kita nyanyi yuk.

0: Sudahlah, kece lagi.
1: Kece lagi.
0: Jangan pusing-pusing tahu nih.
1: Kece lagi.
2: Berantem ini yang enggak penting.
1: Kece lagi.
0: Eh, kok Benny sih? Oh, kece lagi saja.
1: Kece mi.
2: Bennya

0: Hey bro,
1: yo.
0: Iyo, kita baru udah mulai nih investasi.
1: Oh
0: iyo? Iyo.
1: Udah bagus itu ya. Kong, Mar pasti gak so tau tuh udah bicara-cara.
0: Oh iyo no, mulai dari saham bro.
1: Oh iyo?
0: Dan ternyata gue gampang bro.
1: Ah,
0: iyo.
1: Kong.
0: Tinggal ngana beli, kong ngana tunggu.
1: Terus
0: bayar no tuh pajak.
1: Oh begitu. Iyo memang gampang. Kalau cuma mau beli, tunggu. Mar, ngana so mesti siap mental.
0: Oh iyo.
1: So siap nak? Iyo toh, bisa jadi naik, bisa jadi turun, begitu.
0: Eh santai bro.
1: Ah.
0: Kita so mulai no, kalau saham turun, ya tinggal ngana si turun no ngana harapan.
1: Jang begitu. Itu investasi itu sama dengan orang pacaran. Jadi ngana mesti sabar, Mar. Jangan tunggu terlalu lama. Nanti ngana ya dibohongin begitu.
0: Oh begitu dong.
1: Iyo.
0: Oh jadi kalau DP saham stabil, kita mesti siap-siap move on dong begitu.
1: Nah gitu Mar, kalau untung jangan lupa terima kasih Pak Kita. Gitu.
0: Oke dan kita berjanji kalau kita untung.
1: Betul.
0: Kita mau traktir pengana polo. Tenang saja.
1: Mantap. Mar, jangan lupa jangan terlalu banyak bertraktir.
0: Iya.
1: Nanti itu investasi kabur.
0: Oh, tenang. Yang penting sekarang kita lagi fokus. Kalau kita usaha naik, kita akan membuktikan bisa mau jadi investor sukses.
1: Mantap.
0: Tapi kalau turun, kita bakal bilang, ya udah, yang penting so pernah coba.
1: Waduh, benar juga ya. Tapi begini, apapun hasilnya, yang penting ada semacam apa ya, pembelajaran begitu.
0: Iya. Betul bro. Dan yang paling penting bro,
1: apa itu?
0: Jangan lupa investasi itu bukan cuma masalah doi.
1: Apa leda?
0: Tapi juga soal belajar.
1: Iya betul. Mar kalau rugi paling enggak so belajar cara bikin Excel lebih keren begitu.
0: Betul bro. Investasi itu enggak cuma soal doi, tapi juga soal mental.

Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torang Peradio di FM 88,6 MHz.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

88,6 Propat FM ada suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada di sore hari ini. Pastinya Anda sama bakal mendengar suara dari Nyong Risla di Nyur malam sore sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Baku deh apalagi di Nyur malam sore. Bagaimana Anda punya kabar sahabat budaya di edisi Jumat ya, 2 Oktober 2026 ya. Semoga Anda punya kabar dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin masih Anda baking di hari Jumat seperti ini juga ya. Walaupun bisa dikatakan kebanyakan orang bilang hari Jumat itu hari pendek ya. Tapi kalau Risla pribadi sendiri hari Jumat itu sama Jo ya. Hari-hari sebelumnya sebab budaya ya. Cuma lebih beda mungkin ada tajidah untuk yang muslim ya, bahas sholat Jumat ya, istirahatnya panjang mungkin ya. Jadi itu, jadi dong bilang hari pendek ya. Yang sepulang kerja sama istirahat juga di sore hari ini ya. Dan yang mungkin baru masuk di shift sore seperti Risla seperti ini ya. Semangat untuk mengawali aktivitasnya, bekerja ya. Semoga berkah, amin. Oke, yang masih pada sakit, orang doakan juga ya. Penyakitnya diingat oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan lebih baik lagi. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, sepukul 16:34 waktu Indonesia Tengah ya. Terus masuk dengan acara request pilihan pendengar. Yang mau gabung, merapat jo ya. Kenyong Risla di Purwati Manado, SMS atau WhatsApp 0853-42-4928. Pastinya Risla tunggu sampai menjelang pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah ya.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat munginte atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara 2 pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Balik lagi itu orang ya di Nyiur Melambai sore ya dengan acara request pilihan pendengar ya. Selamat sore juga untuk Juli Terompas, Kiniar Tondano ya. Katanya mau request lagu Mona Latumahina ya, Sampai Hati Lah ya. Buat Kak Risla, makasih selamat bertugas di Bukati Tuhan. Berserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Julita mau kirim. Salam buat tiga orang spesial. Ibu Nunu di Nusantara Pal 2, teman setia ya. Kak Heni, Karina, salam rindu selalu. Buat Kak Risla, makasih selamat sore. Ragam Irama Nusantara. Oke, makasih banyak ya. Buat Julita Rompas, dimanapun Anda berada, saatnya juga ya. Saya mau putar dulu requestan Anda ya di acara request pilihan pendengar ya. Langsung Joh ya.

Itu dia requestan dari Julita Rompas, Rizal Seputar ya, di pilihan pendengar. Oke, yang mau gabung merapat juga mari di SMS atau WhatsApp 0853 424098. Rizal masih bertunggu sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungku Anu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole ocean matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu, jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Orang balik lagi masih di acara request pilihan pendengar ya, sedikit leris lah mau sudahin ya acara request pilihan pendengar edisi sore hari ini juga ya. Sore juga buat Kang Alex, katanya request lagu Cinta Sabun Mandi. Oke ya, tidak perlu panjang lebar juga, mungkin Kang Alex sobat tunggu ya, mau denger DP lagu langsung jauh Rislamo putar. Dan jangan lupa Rislamo masih buka SMS atau WhatsApp 0853 42498.

Itu dia sahabat budaya, request seputar request dari Kang Alex ya, di acara request pilihan pendengar. Oke, masih punya beberapa menit lagi ya sebelum saya sudahin. Dan sahabat budaya, untuk kaum muslimah azan maghrib berkumandang di wilayah Provinsi Sulawesi Utara maupun sekitarnya di pukul 17.35 menit waktu Indonesia Tengah ya. Oke, jadi kelih, saya sudahin acara pilihan pendengar, jadi marapat juga mari.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Selepas lagu dari Glenn Fredly ya, akhir cerita cinta cukup sampai di sini ya. Makasih banyak yang sudah gabung di acara request pilihan pendengar. Nanti Anda bisa lanjut lagi di malam buku dapa acara request ya di Nyir Melambai Malam. Oke. Okay? Ya, saatnya Rizal ajak untuk semua pendengar lantunan lagu Islami di mana Rizal bakal relay ke Persatu Irmado sampai azan Maghrib kumandang di pukul 17:35 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti terus bakal balik lagi di pukul 18 sampai seterusnya di Pondok Cemara Suara Budaya Kawanua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kaum muslimin dan muslimah, suatu ketika iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda salatnya. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu. Teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan sehingga ia menunda salatnya. Kemudian salat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan salat. Ketika dalam salatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu kalau seseorang banyak melirik dalam salatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam salat ia mampu mengalahkan saya sementara ia salat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam salat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Balik lagi ya torang di Promotif Malaru Suara Budaya Kawanua, masih barengan suara dari Nyong Risla di Nyiur Melambai Sore ya. Oke torang pai kampung ya, pastinya dengan lagu-lagu Minahasa maupun juga Sulawesi Utara maupun juga di informasi yang bakal Risla update ya, sebelum termasuk dengan Senandung Bosami di pukul 19 sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat malam dulu untuk anda semua yang baru bergabung bersama kami ataupun juga yang sudah gabung dari siang tadi sampai sore sampai detik ini juga ya. Semoga malam anda begitu menyenangkan, begitu happy ya beserta keluarga tercinta ya, apalagi besok off day ya. Isilah tanggal muda off day bersama keluarga tercinta anda juga ya. Bapak Anggi coba jalan-jalan kemana besok sama budaya ya. Dan DP cuaca sampai Oktober ini mungkin masih bak panas ya. Dan pastinya jangan lupa makan malam ya. Yang masih lanjut untuk bekerja di malam hari ini semangat. Semoga kerjaannya lancar, aman dan terkendali ya. Oke, drive online. Bagaimana orderan malam hari ini ya. Semoga orderan anda banyak ya. Kalau sobahnya pulang Jo ya, karena ada keluarga yang semua nanti anda di rumah ya. Oke, terampai kampung masih di sini, tetap stay, masih dengan Risla juga ya di Nyiur Melambai Sore.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Hai, Wawo, kemana ini? Dapel yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawo,
0: daripada anak-anak kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
3: Perompat, suara budaya Kawanua.

Balik lagi ya, masih di sini Rizla ya, di Nyirum Lampai Sore sahabat budaya ya. Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Minsel ya, SD Impres Picuan, Kecamatan Motoling Timur berhasil masuk sebagai sekolah berkemajuan terbaik tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya pusat melalui capaian rapor pendidikan ya. Kepala Sekolah SD Impres Picuan Olvi DM Marentek SPDMSI ya menyampaikan rasa syukur atas prestasi tersebut juga pada Kamis kemarin ya, dan ia mengatakan juga keluarga besar SD Impres Picuan menyampaikan terima kasih atas kepada Kemendikdasbin ya atas dukungan program BOS Kinerja yaitu BOSKIN 2020 yang telah diterima oleh sekolah ya. Kebersamaan dengan capaian tersebut juga SD Impres Picuan dipercayakan menjadi tuan rumah kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas yaitu BIMTEK ya. Hari pertama dilaksanakan pada Selasa 29 September ya di SD Impres Picuan dan berjalan lancar ya. Pihak sekolah juga berharap melalui BOS Kinerja dan BIMTEK ini mutu pendidikan dan kompetisi guru semakin meningkat.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti aku ini kita kok diingat kampung halaman kita mau ada pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

0: Dari tadi udah kasih bangun, nggak ada tidur ulang. Bangun, Jo, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Etole, Masirega Arutorang di program 4, Suara Budaya, Kawan Muang.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Oke, cukup sampai di sini sampai kampung ya. Pastinya di Nyiur Melampai Sore nanti sebentar di pukul 19.00 waktu yang setengah ya, bakal ada Senandung Buh Sami di mana bakal diselidikan untuk semua lantunan-lantunan lagu-lagu mengondow ya. Di sepanjang Nyiur Melampai Sore sampai semua masuk di Nyiur Melampai Malam ya. Dan sekaligus Rizla mau pamit undur diri di ruang dengar Anda juga pastinya di Nyiur Melampai Sore ya. Nanti ya Nyiur Melampai Malam ditemani sama Fani sampai tutup siaran juga di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Oke, selamat malam. Selamat beristirahat di malam hari ini ya, atur jadwal planning besok mau ke mana kalau off ya. Kalau nyana off pastinya yang masih bekerja semangat untuk bekerjanya ya. Oke, yang masih lanjut untuk bekerja di malam hari ini semangat ya. Kalau Rizla cukup sampai di sini ya, tapi Rizla so susun lagu Senandung Buh Sami untuk Anda semua mengondow ya. Jaga kesehatan. Next buku dapat lagi dengan Rizla di besok siang ya. Pastinya salam sehat. Rizla pamit di Nyiur Melampai Sore. Bye bye.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual dulu dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan, perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata Hadiki juga, rumah yang di pantai itu lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tempat wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus aja?
5: Ada di bawah situ.
1: Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga tuh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis tuh.
1: Ada?
6: Ada. Okay.
1: Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli tuh, beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Papa Risa. Lama kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah nginap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat. Jumat, Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat benar-benar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah. Untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya, untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali ya. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Sudah berapa kali kesini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Ya, sering, karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau, jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, di situ. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Pedagang-pedagang yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang
0: asongan yang tidak... Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
0: Perompat, suara budaya Kawanoa.

Di tanah Blamamondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamamondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Selamat pagi Indonesia. Kita semua mendambakan negeri yang maju, sejahtera, dan damai. Untuk mewujudkan itu, ada satu pilar utama, Astacita 1. Astacita 1 adalah tentang pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan. Bayangkan, pemerintahan yang stabil itu ibarat fondasi rumah yang kokoh. Kebijakan bisa berjalan lancar, pembangunan bisa dieksekusi tanpa hambatan. Investasi datang, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Namun, jika fondasi ini goyah, ketidakpastian akan melanda. Rencana terhambat, kepercayaan luntur, dan rakyatlah yang paling merasakan dampaknya. Maka dari itu, menjaga Astacita 1 ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya? Dengan mendukung proses demokrasi, menghargai perbedaan, dan turut serta menjaga ketertiban serta kedamaian. Mari kita saring informasi, hindari provokasi, dan selalu kedepankan musyawarah. Karena menjaga stabilitas ini adalah investasi paling berharga untuk masa depan kita semua. Saudaraku, mari bersama kita jaga Astacita 1 ini. Kita pastikan fondasi negara kita kokoh, agar mimpi-mimpi besar bangsa ini bisa terwujud nyata. Ingat, Astacita 1, fondasi kuat negeri maju.

Sahabat budaya, for Noni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Noni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.
1: Ru 4 FM, Suara Budaya, Kawan-kawan.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenagakerjaan.
1: Di bidang ketenagakerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang pesan komputer. Lalu yang coba tadi ya sampai tamat dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap main saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
3: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya tidak diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri di dalam komputer.
3: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
4: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan nggak dukung. Dia anu kan dia tinggi-tinggi di nunggu-nunggu ada yang suruh kasih, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia di laptop.
3: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Ben Ayub adalah sebuah legenda dari Kalimantan Utara, tepatnya di Desa Manjalutung, Kabupaten Tanah Tidung. Ben Ayub adalah sebuah kampung yang di mana masyarakatnya tidak pernah meninggal, sakit, dan sebagainya. Karena di kampung tersebut terdapat sebuah pohon yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Ben Ayub. Inilah cerita legenda Ben Ayub, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Bunayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Bunayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui. Akhirnya pernikahan antara raja dan Benayuk pun terjadi. Pernikahan diadakan di Kampung Payang karena mengikuti keinginan raja. Setelah beberapa bulan menikah, Benayuk tak lupa pada janjinya. Ia selalu mengunjungi Kampung Payang setiap saat dan selalu mengikuti irau yang diadakan oleh sang raja. Setelah itu, kembali ke kampungnya.
3: Terima kasih telah menepati janjimu, Adinda.
2: Sama-sama, Kakanda.
3: Mengapa wajahmu murung sekali, Dinda?
2: Tidak apa-apa, Kakanda.
3: Ceritakanlah padaku. Mungkin aku bisa membantumu.
2: Begini, Kakanda. Suasana di kampung Dinda sangat sepi sekali. Tidak pernah sama sekali mengadakan pesta irau seperti di kampung Kakanda.
3: Kenapa seperti itu?
2: Sebenarnya, di kampung Dinda itu ada sebuah pohon ajaib yang dinamakan Tenggilang. Pohon itu sangat luar biasa. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal.
3: Hah? Bagaimana caranya?
2: Ya, tinggal ditaruh saja di bawah pohon itu. Maka orang itu akan hidup kembali. Tidak hanya itu, pohon itu juga bisa membuat orang yang tua menjadi kembali muda. Makanya orang-orang di kampung Dinda tidak ada yang tua, termasuk orang tua Dinda terlihat muda sekali kan? Itulah alasan kenapa Dinda memilih untuk tetap berada di kampung Dinda sendiri.
3: Mendengar cerita Dinda, sepertinya saya tidak bisa membantu. Karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dinda. Apalagi di kampung Dinda belum mengenal agama. Jadi, maafkan Kanda ya, tidak bisa membantu banyak.
2: Tidak apa-apa, Kanda. Kalau begitu, Dinda pulang dulu.

0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir, berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
1: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
1: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
1: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
1: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

0: Mereka pun mulai mengadakan pesta Irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang Irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta Irau mereka. Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayuk terambang di pusaran air.

0: Dayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong! Tolong!
1: Benayu!
2: Tolong!
0: Benayu!
2: Tolong! Tolong!
0: Tolong! Istriku Benayu, tidak! Benayu!

dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut. Demikian kisah legenda Benayuk, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara

dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat Menondong Lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu Lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Sebelas delapan AM.

Malam baik, selamat berkumpul lagi Sahabat Budaya di New Melambai Malam edisi 2 Oktober. Apa kabar Sahabat Budaya di bulan Oktober ini yang punya hari bahagia di bulan ini ya? Sudah ada planningnya, semoga berjalan lancar. Yang bersyukur juga di bulan Oktober dan yang punya kabar baik, semoga semuanya kabar baik di bulan Oktober ya. Dan di awal bulan di New Melambai Malam ini, Wafani berjumpa lagi dengan Sahabat Budaya di New Melambai Malam edisi hari ini. Dari jam 9 sudah menemani dengan menghadirkan lagu-lagu daerah Nusantara dan juga drama legenda edisi hari ini yang sudah terikuti bersama ya. Sampai jam 9 tentunya lagu-lagu daerah Nusantara masih akan hadir sampai jam 11 malam nanti. Dan ada pilihan lagu Indo juga di kebersamaan kita saat ini. Bakudapa lagi di acara Malam Bakudapa. Jadi Sahabat Budaya yang sudah menanti untuk bergabung lagi saat ini di acara request malam, Deng Fani bisa siapkan pilihan lagu Jo. Lagu daerah boleh, pop daerah atau lagu Indo. Boleh gabung di chat WhatsApp atau SMS ya. Silakan bisa gabung. Nanti mau baca sebentar untuk yang sudah bergabung ya. Untuk sesi request nanti sebentar di 0853 42 400 928 ya. Sekali lagi malam hari ini request lagu mellow, yang mellow-mellow dulu. Lagu pop, lagu Indo, lagu pop daerah, lagu daerah. Deng salam-salam tiga orang spesial. Silakan gabung di chat WhatsApp atau SMS di 0853 42 400 928. Nanti Wow balik lagi untuk masuk di sesi requestnya. Jadi Wow tunggu untuk Sahabat Budaya yang ingin gabung ya malam hari ini di Malam Bakudapa.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Di tengah perkembangan berbagai jenis kuliner modern, makanan tradisional masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Minahasa. Salah satunya adalah koyabu, kue tradisional yang hingga kini masih dikenal dan dinikmati oleh masyarakat. Koyabu tidak hanya memiliki cita rasa yang khas, tetapi juga menyimpan nilai budaya yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam mengolah bahan pangan secara sederhana dan turun-temurun. Koyabu umumnya dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan masyarakat, seperti tepung, beras ketan, kelapa atau santan, serta gula merah. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah menjadi adonan, dibungkus dengan daun pandan, dan dikukus hingga matang. Perpaduan rasa manis dari gula merah dengan gurihnya kelapa, serta aroma daun pandan, membuat koyabu memiliki karakter rasa yang khas. Nama koyabu sendiri telah dikenal dalam berbagai lingkungan masyarakat Minahasa dan tercatat sebagai bagian dari kosakata makanan tradisional. Dalam sejumlah bahasa daerah Minahasa seperti Tontemboan, Tombulu, Tonsea, dan Tondano, nama koyabu juga dikenal sebagai salah satu jenis makanan tradisional. Namun, mengenai asal-usul kata koyabu secara khusus, belum ditemukan sumber tertulis yang dapat menjelaskan secara pasti bagaimana nama tersebut pertama kali muncul atau apa makna asli dari kata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut, termasuk penelusuran cerita lisan dari masyarakat, tokoh adat, budayawan, serta para penutur bahasa daerah Minahasa. Bagi masyarakat Minahasa, keberadaan makanan tradisional seperti koyabu memiliki arti yang lebih luas daripada sekedar hidangan. Koyabu menjadi salah satu bentuk warisan budaya yang memperlihatkan hubungan antara makanan, bahasa, dan kehidupan masyarakat. Cara pembuatannya yang sederhana juga mencerminkan pengetahuan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perubahan zaman, keberadaan koyabu menghadapi tantangan untuk tetap dikenal oleh generasi muda. Karena itu, pengenalan dan pelestarian makanan tradisional menjadi penting. Bukan hanya melalui penyajiannya, tetapi juga dengan mendokumentasikan sejarah, nama, bahan serta proses pembuatannya. Dengan terus memperkenalkan koyabu kepada generasi muda dan masyarakat luas, kuliner tradisional Minahasa diharapkan tetap memiliki tempat di tengah perkembangan zaman. Sebab, di balik sebuah makanan tradisional, terdapat cerita mengenai identitas, kebiasaan, dan warisan budaya yang menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Minahasa.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Akhir Cerita Cinta, satu lagu dari Glenn Fredly ya. Bukan akhir dari acara di Gus Malam Berkuda, karena baru udah mulai ini Sahabat Budaya ya. Dan Sahabat Budaya yang mau kirim-kirim salam tiga spesial bisa gabung di chat WhatsApp atau SMS. Silakan di 0853-424-928 ya. Dan malam hari ini boleh request lagu Indo dan lagu daerah yang melo-melo dulu. Oke, Bapak ini mau sapa spesial dulu. Jumpa lagi dengan Pak Yopi, Pak Ipo Itatoya. Selamat malam, apa kabar Pak Yopi ya? Bapak ini ada baik-baik kabar di sini. Dan salam budaya, salam sehat juga, salam buat keluarga. Pak Yopi mau minta lagu, pesan lagu ya. Kalau kau bukan dirimu dari Dewi Yul. Salam buat semua yang lagi monitor. Semoga semuanya boleh merasa terhibur dan berbahagia bersama keluarganya masing-masing. Buat Wafani terima kasih. God bless you. Bye bye. Iya, bye bye juga. Makasih Pak Yopi yang sudah gabung lagi malam ini dengan Wafani di Malam Baku Dapa. Oke. Satu pilihan dari Pak Yopi sudah disiapkan. Nanti mau putar sebentar ya, karena mau sapa spesial lagi malam hari ini dengan Pak Ito di Malindeng. Selamat malam Pak Ito, selamat buku dapat lagi ya. Salam budaya. Mau request lagu dari AK Group DP Judul, Berpisah Untuk Bertemu. Oke siap. Kirim tiga spesial buat Pak Vero di Puncak Pumoro pertama, kedua buat Memfemi di Tobelo, dan ketiga untuk Ibu Jane Boham di Nabire. Ucapan selamat, ucapan salam kompersa, kompak persahabatan selalu. Buat Fanny terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih juga Pak Ito di Malendeng. So gabung lagi dengan Wau malam hari ini di Malam Baku Dapa ya. Yang lainnya Wau masih menanti yang mau gabung. Silakan di chat WhatsApp atau SMS untuk pilihan lagu daerah, pop daerah, dan lagu Indo malam hari ini yang melo-melo dulu di Malam Baku Dapa. Jangan lupa kirim salam-salamnya juga tiga spesial.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Masih di Malam Aku Dapa, balik lagi untuk sesi request saat ini. Mau menyapa spesial buat Kang Alex yang ada di kaki Gunung Klabat ya. Mau request lagu Cos Plus dengan judul Perasaan. Lagu ini buat sahabat TikTok dimana saja berada yang standby di Ready Digital Pro 4. Harap semua pada baik-baik kabar. Dan buat Wofan yang bertugas, thank you. Iya. Buat dari Kang Alex di kaki Gunung Klabat. Oke, terima kasih Kang Alex. So gabung lagi malam hari ini untuk persembahkan salam dan kirim lagu ya buat sahabat budaya yang lain yang juga lagi stay tune di Perempat Manado yang mendengarkan di 88.6 FM, 11.88 AM dan di streaming RRI Digital. Lanjut lagi buat Pak Vero Tinggogoi, selamat malam. Request lagu Sebuah Penantian dari Lola Drakel. Salam tiga spesial, yang pertama untuk Pak Yopi Tatoya, kedua Pak Ito Medi Malendeng, dan ketiga Pak Kristianus Rame di Sangihe. Semoga sehat-sehat walafiat, dan untuk Pak Ufani salam sehat, bahagia. Terima kasih untuk Pak Vero di Pumoro Banjar. Oke, itu dia dulu yang wow baca yang sudah bergabung request lagi malam hari ini. Yang mau bahas-bahas salam silakan ya gabung di chat WhatsApp SMS 0853 424 0928.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Lagu Indo dari Leto kembali lagi menemani orang malam hari ini. Ruang Rindu, berbagi salam dan lagu di Malam Bagu Dapa Perempat Manado. Ya, silakan sahabat Buddha yang mau gabung lagi saat ini di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih di acara request malam. Untuk Anda yang ingin kirimkan salam tiga spesial dan request lagu daerah atau lagu Indo, silakan di 0853 424 928 lewat chat WhatsApp dan SMS. Oke, kembali mau sapa spesial saat ini buat Julita Rompas di Kini Artundanu. Selamat malam ya. Mau request lagu Maya Angela Angsa Putih. Oke. Untuk lagu Angsa Putih dari Maya Angela ini nyana ada nih ya DP pilihan lagu di Torang P playlist. Cuma ada Lilin Putih dari Maya Angela. Buat Wafani yang lagi bertugas, selamat bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga, amin. Salam budaya. Terus kirim salamnya dari Julita, tiga spesial, ada Kak Heni yang lagi ke Tomohon, mau pulang hati-hati di jalan. Terus Kak Mariani juga, salam kompresa. Buat Wafani, selamat malam. Oke, itu dia salam-salamnya dari Julita Rompas saat ini. Dan mungkin karena pilihan judul lagu ini nada, wow, pilihkan Jo dari masih dari Maya Angela dengan judul yang lain ya. Atau kalau ada pilihan lagu yang lain bisa kirimkan juga di kolom chat WhatsApp ya. Wow, tunggu untuk Julita Rompas di Kiniar Tundano. Terima kasih so gabung lagi malam ini di malam.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku iko deng torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak sirih atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Dan tidak terasa ya menemani Selbude dengan lagu-lagu daerah dan lagu Indo pada kebersamaan kita di acara Request Malam Malam Buku Dapa, menemani torong hingga di jam 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah dengan Dorcas Aku Rindu menjadi akhir kebersamaan kita di acara Request Malam edisi hari ini. Terima kasih banyak semuanya sudah bergabung, berbagi salam dan juga persembahkan lagu di acara Request Malam edisi hari ini. Yang lain juga nanti bisa gabung lagi dalam waktu dan kesempatan. Dan sampai berjumpa lagi di waktu berikutnya. Salam budaya, selamat beristirahat. Dan yang masih stay tune tentunya masih di Nyiur Melambi Malam. Wawufani akan menemani sampai jam 12 nanti tuntasnya siaran kami. Saatnya termasuk pada tetesan embun malam dan dengan menghadirkan Kidung Pujian Rohani Kristen.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi. "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

Sobat Budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, baik siaran pagi, siang, sore hingga malam ini. Saya Fanny atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan, firman kebenaran kami agungkan namamu kekal selamanya. Karena engkau sangat baik dalam hidup kami, kini firmanmu akan kami beritakan, kami dengar, dan biar kiranya kami dapat melakukan sesuai dengan kehendakmu. Terpujilah engkau Tuhan, berkati semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu yang senantiasa bertugas hari ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Kitab Kudus Perjanjian Lama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-145 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur 145 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Itulah tema kita hari ini. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mendengar yang diberkati Tuhan, Raja Daud adalah sosok pemimpin yang terbentuk secara ajaib di dalam keluarganya. Sebagai anak bungsu, dia relatif tidak masuk ke dalam hitungan atau tidak dianggap, apalagi dari 7 bersaudara. Hanya Daud yang bukan prajurit yang tampil ke medan perang. Dia hanya gembala kambing domba orang tuanya dan tukang mengantar makanan kakak-kakaknya di medan pertempuran. Tetapi bukan pahlawan gagah perkasa yang dipilih Tuhan, tapi sosok mungil ganteng, takut akan Tuhan, setia dan taat padanya. Tuhan melihat hati ini karena pengalaman mengangkat Saul yang perawakan dan penampilannya, apalagi dia berbeda dari keluarga berada. Tidak dengan Daud, dia rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan terpikat dengan hati Daud yang tulus, setia dan taat padanya. Maka Allah mengangkat dia menjadi raja. Namun semua butuh proses. Sebelum dia menjadi raja termasyhur, dia dimusuhi oleh Raja Saul, dipuruh untuk dibunuh, kemudian oleh anaknya sendiri. Dia juga tertekan dan sangat menderita dalam perjalanan hidupnya. Tapi Tuhan terus menolong dia, sehingga dia teruji dan terus mengalahkan semua musuhnya dan diberkati sehingga keturunannya akan terus menjadi raja di Israel. Dalam pengalaman hidupnya itulah yang membuat Daud menyatakan pengakuan imannya dan testimoninya, kesaksiannya tentang kuasa kasih Allah yang Maha Agung, sempurna dan tak terbatas akal manusia atau tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Dialah yang merancang dan menciptakan, menata dan memelihara, serta memberkati bumi ini, beserta alam semesta dengan segala isinya, termasuk umat manusia. Allah melakukan perkara-perkara besar, dahsyat dan luar biasa, yang sungguh jauh melebihi akal pikiran manusia. Apa yang tidak terpikirkan oleh manusia itulah yang dilakukannya, sehingga membuat Daud takjub kagum, dan terus mencari dia, menyembah dan memuji serta memuliakan dia. Daud mengagungkan Tuhan Allah karena dia raja segala raja yang amat sangat maha kuasa. Kekuasaannya tak terbatas. terlalu jauh melebihi apapun juga. Sebab dia bersemayam di atas takhtanya yang berkuasa terus sampai selamanya dan kekal, sampai kekal. Dan berkuasa atas umat manusia dan bumi ini sejak bumi belum dijadikannya, sehingga kelanjutan dari berakhirnya bumi ini. Sungguh amat sangat maagung dan mulia dia, kekuasaannya sekaligus kasihnya yang sangat dahsyat, ajaib dan luar biasa. Itulah yang membuat Daud tiada hentinya memuji, memesarkan dan mengagungkan nama Tuhan. Bagi Daud, Allah itu sungguh sangat ajaib dan tak terselami segala jalannya oleh manusia. Terlalu kudus, agung dan sungguh sangat terpuji. Karena itu di sepanjang hidup Daud, dia selalu memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan yang tinggi luhur. Kebesaran Allah dalam segala kemuliaannya sungguh tiada tara dan tiada banding. Kebesarannya dan keagungannya itu membuat Daud menjadi sangat takjub dan terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan di seantero hidupnya. Setiap hari, bahkan setiap saat, Daud selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dalam setiap waktu, di setiap hari, ia melihat keagungan dan kebesaran kasih Allah yang melebihi apapun. Maka Daud selalu menaikkan syukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah kesaksian Daud tentang Allah yang kekuasaannya tak terbatas, tetapi tetap peduli kepada manusia karena kasihnya yang luar biasa. Maka Daud selalu mengangkat syukur, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, Allah kita adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam semesta dalam dan segala isinya, termasuk manusia. Dia amat sangat maha kuasa, tapi juga amat sangat maha kasih bagi kita. Dia telah melakukan segalanya untuk kita dan untuk alam semesta ini. Karena itu, segala pujian, hormat, dan kemuliaan patut kita persembahkan kepadanya. Hanya dia saja yang patut dipuji, disembah, dan dimuliakan. Karena hanya dia saja satu-satunya Tuhan yang sejati. Maka pujilah dan muliakanlah dia dalam segala kehidupan kita, dalam bentuk apapun, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita, dimanapun kita pergi dan berada, dalam kondisi apapun, karena dia yang layak dipuji, disembah, dimuliakan, dan diagungkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Din, kamu lihat berita kemarin nggak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi nggak punya pendirian.
1: Eh, nggak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Nggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi nggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
0: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa yang paling benar.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Benar Tuhan, kami semua yang ada malam ini kami tahu kami ada datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bukan sekedar bernyanyi, tapi ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Selama kami hidup, selagi kami ada, selama kami bernafas, selama kami dapat bernyanyi, kami hanya mau memuliakan Engkau Tuhan ya.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
2: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
3: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
2: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
3: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
4: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
3: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah Riki 1 juta per gelon.
2: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
5: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, terusnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Kong jadi sarjana.
2: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
5: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa mencap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
2: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
6: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukengwayo Disantoso SHSIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang
7: sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
2: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
8: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
2: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
8: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Masa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
2: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

Ungkapan si tahu timau tumau tahu adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tahu timau tumau tahu terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tahu timau tumau tahu memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tahu timau tumau tahu mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa diserukan si tahu timau tumau tahu untuk Ibu Pertiwi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Nyur Melambai Pagi, Perompat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Peradio 88,6 MHz.

Gunung Karang Etang adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung Karang Etang memiliki ketinggian sekitar 1.827 meter atau 5.994 kaki dan merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Gunung Karang Etang adalah satu-satunya gunung api di dunia yang dibaptis dan diberi nama baptis Yohanes Tamagalolo. Tamagalolo dalam bahasa Siau yang berarti tidak menyusahkan masyarakat. Gunung Karang Etang dibaptis oleh seorang misionaris dari Badan Zending Belanda yang bernama F. Kelling. Masyarakat Siau percaya kalau Gunung Karang Etang akan bergejolak apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan adat. Percaya tidak percaya, tapi hal itu sering terjadi dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Pulau Siau.